0: Ngasuh tak ramai ke ngasuh ramai?
1: Ngasuh ramai, ngasuh ramai tahu ke nama
0: ke? Ngasuh ramai. Tadi leban kita itu tadi bertungak. Ngasuh tak ramai ke ngasuh ramai?
1: Ngasuh ramai, ngasuh ramai tahu ke nama
0: ke? Ngasuh ramai. Tadi leban kita itu tadi bertungak.

Langit tanpa tiang ya, sudah pun 10.15 minit pagi. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Langit tanpa tiang ya, sudah pun 10.15 minit pagi. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

9 gemah dibagi ngagai 15 IT area. Ari ulu gemah sampai ke Nangebub. Oh, dibagi ngagai 15 area. Oh. Jadi jadi bakal ya. Kadang-kadang orang membanding, lebih enak dan mau deh. Tapi aku tu nerayang kaya bunyi aku tu sebagai cikgu, aku perlu menerayang. Ya diagihkan itu ya, rumah panjai. Nanti areanya, mayu hangge rumah panjai. Mayu hangge, mana nama permainnya bilangan berit kaya. Namanya kebanding. Nanti jagau dibanding ngungun. Jagau bisa 21 berumah. Dingungun bisa 27 berumah. Asaiku pembandingan duit SPS tu, nanti pula yang kayak peratus. Asaiku dijagau juga 90% diungkap ke perusi LTP. Kenapa ngungun? Tiante boleh, tiante pula yang kayak bilangan ya, mayang gede ngungun. Lebar rumah panjai mayang gede. Kenapa aku ya? Tapi sikit nak oleh serang nama permanya nak oleh serampu bunyi kaku tadi. Nanti setahun kita beri 40. 5 tahun baru ke 200 penerima. JKK boleh ngos sekolah, boleh ngos gereja, 300. Artinya, nanti kita ngira hebat matematik, dalam 5 tahun sikit besit, 4 besit ungkup. Nah, nyaya masuk dia. Jadi, sekedar orang membanding-bandingkan, jadi aku minta dia. Sebagai YB, aku mesti terayang. Ngai ke penemu rakyat, ningang orang yang lagi kumaya amat nyadi bekenya. Ha? Jadi kita yang mereka itu tu setakat ni pemanah ya. Ha? Ni yang kepatut dulu, dulu. Bunyi kaku tak ada ya. Tahun 2022 mula aku nyadi wakil rakyat. Baru ke 40 itu ada berai. 2023 pun sama ke 24 itu. 40 itu. Jadi ke dia tahu pada aku lebih kurang 200 itu perusi LTP. Bak don and 40 juta nama ya. Ha? Jadi proses segi sebaka. Bekerja berlaku buat rumah A, bekerja berlaku buat rumah B. Maksud aku tu tadi, JKK tau ke sekolah, tau ke persatuan, nanti ya berguna ke perusi ATP, tidak ya perlu memohon. Ha? Nada yang diberi rumah panjang itu lain, rumah panjang itu lain. Ha? Ya diberi sama proses. Nomor satu, bisik borang ATP. Bapak pusat khidmat, bisik sejenis borang, perusi ATP. Borangnya diisik, lu pihak menggak JKK atau katerubah, mesti ngangau ke mesyuarat. Nentukah perusi ke dipindah sedaya, dipersetujui semua nebiak, sepemanjai rumahnya. Nama kebuah kami mereknya sebagai satu syarat, labas kedak rumah panjai, tua rumah minta ane biak nak nemu. Kami mereknya sebagai satu syarat, labas kedak rumah panjai, tua rumah minta ane biak nak nemu.

0: oleh meringankan belanja si daya ke benua bersekolah bak sekolah tinggi ya. Jadi kenyak ko sebab sedikit berkaitan ko insentif pendidikan ngagai anak-anak kita bak tun N 49
1: ngamai. Ya, ngamai ke ransiang ke gati bala nabi ya. Au ke benua bersekolah dia tahun ni lapan punya kutai perintah sikit nak kala ngelekak ke kita itu tadi na. Asagi kita itu ke nabi ya nyempu ransiang ti dekat belajar atau ke terus pengawal sekolah sidak ya. Au nyuka gawai tu engkanya bisik pesan hari gawai tu tadi YB ngagai bala raya atau ke bala ke bisik mendiang ke ranau tu tengah hari itu na.
0: Okey. Jadi amat kenya dia tu 5 hari bulan nak lama dak kita kak pegawai dalam masa lebih kurang 3 minggu dak ge dia tu 5 hari bulan nak lama dak kita kak pegawai dalam masa lebih kurang 3 minggu dak ge.

si dia madah ke diri dekat ke duit ti di bantayanya. Dia pengucapan lalu ngerenyuak ke duit kertas 1,000 ringgit. Udahnya udah tembuk ya ngerenyuak ke duitnya. Jaya panalunanya baru agai 200 orangnya. Kebisi bodiwan dia. Agi bisi orang dekat guna ke duit tu ti bisi diri ke jari. Kuya mantai ke duit 1,000 ringgit ti udah dikerenyuak ianya tadi. Bala orang dalam dewan pan lalu niri ke jari baru. Tajapan sidak ya nak nemu nama kebuah pengelicanya. Nyong baka orang ti gila berkerenyuak ke duit 1,000. Udah pengelicanya pan sidak ya nak nemu nama kebuah pengelicanya. Nyong baka orang ti gila berkerenyuak ke duit 1,000. Udah pengelicanya.

0: ada ulah kita coba. Ya isep dulu nya penuh tangki tepam mama man.
1: Ya siapa ke? Ini sumpangnya meh. Minyak kita tu udah kelip-kelip api urian tu udah merek wani yang. Maja bepeliang-peliang bepeliang-peliang ngigak kedai kekak ya aku. Tu mai kereta aja me temu ya nya. Tak ada yang ngira te bukai. Nya nya rutiak kereta nya. Kap dah meh insurannya sekali. Mune ya mesti rame tu. Umai dia cuti sekali sudah upis berkuasa.
2: Nai. Nak cuti sudah nama tau upis pengangkut je PJ nya pio. Nai sudah boleh tripik ah. Gawak gak apo. Kadang nak mati roti kereta aku nya ne. Kene kang apa yang gawai tu lah aku kok kin mai kereta aku nya lah.
0: Uleh de nak berarti teh koreng radio pasang 24 jam ngode teh de nak ingat teh koreng nya sapa insarinya tuan JPJ dunya sibu to bisa made sarinya tuan jelepian mode ngalar ya ketua upih JPJ sibu kepada tua bati tua nya bisa sira upih sibu radio nya ngapus dengar dia made sarinya berengkeh 24 bulan 5 tu tadi bisa kimpinnya ops hari raya haji nyentuh angka 31 hari bulan 5 udahnya off hari gawainya berbaya hari nuai berengkeh sama deh nyari penemu yang agak 5 hari bulan 6 nemu deh atau yang nyameh ku nanya deh nama kenapa deh sega-sega mai kereta ngabeng gawai deh
2: nai kita bisa kereta wai kamandang ke kereta kita menama guna kita meli ya deh nya ia gebesai gait peda orang te belum mata atau nama nanti semai aja baru peda orang kereta baru nyamai peda orang besai ya deh.
1: Oh banget mana pergi kau me kereta deh nya kau dipandang ke dek ke orang ya dek siko tu temu aku nanti gawai amat ngilau dire di ngirup kita itu wai ne sumpayang. Entah ya saya udah sebingau. Tahu na ibu minah kian kio ne uji tengenat kederempu di rumah.
2: Aku kepandai ke dribon, entah udah sebingau. Kumai dina pandai ke ko, kumai dina laju ku dribon aku dai. 20 meter, 20 meter, 2 kilometer jauh. Kumai yang ukai laju selau-selau. Nemau aku mai kereta.
0: Amat jakok deh, wai inai tanya, inai bilai. Ya, sikit udu mana yang kutai, kerasa ke orang. Jako, mari ada nemu. Ya, kebenaran ada tetemu, untai ada nyati, tecok. Nggak kena yang narino, kuninga. Dengar deh, sarinya, bisa orang ada ya. Pansi atau ke penyampau kes berbadi berjalan sidin. Tahunya kemarin, duh, narino, kuninga. Dengar deh, sarinya, bisa orang ada ya. Pansi atau ke penyampau kes berbadi berjalan sidin. Tahunya kemarin, duh.

0: Jampat-jampat yang tai.
1: Bau seluai dia, mupuak dia. Beruruak ke
2: dah. Namaram, tak nak bau baik kali akhirnya.
0: Nah, nama umat. Berapa ribu bulan tau? 25.
1: Balak di bawahnya.
0: Tang, pelabak aku maya tu jam. Bisa mesti dah benua mak. Berapa ribu bulan tau? 25.
1: Balak di bawahnya.
0: Tang, pelabak aku maya tu jam. Bisa mesti dah benua.

Okey, peningannya antara lagu gawai kena kena aku merinang kita ungkap ke Sarito nyu nak berasai kita udah datang ba ujung program kita yang ngelah tengah hari hari YFM Sibu Sarito sari hari 1 25 hari bulan 5 tahun 2026 dia tok kita nyu dah ka mupu lalu ngangkat ke diri hari studio aku ngau ati ke penuh basa hingga ke kita ngau lagu hari Raban SKK Production selamat ngintu hari gawai lagu gawai sida ya ngotok mupo dulu aku jaga pengerai dan hingga ke kita ngau lagu hari Raban SKK Production selamat ngintu hari gawai lagu gawai sida ya ngotok mupo dulu aku jaga pengerai.

Madengah usun tanah lebih ini dengan halang ni mandalah Kigali yang langgan teh bara Republik Demokratik Kongo otak rekod hui jatuh kes anabara gak pra virus Ebola dahin anabara perahanan temu pejana ni lebak tubuh pegi teh kelunan atau lama dalehanan. Dan anabara perahanan limkah Barah hukah nak ada lehanan. Dan anak barah perhanan limkah. Anak barah hukah nak

nak meet kategori bisi dua kategori di pekit ke inya kategori 5 ngagai 8 tahun pekit ngiga gula batu dalam tepung ngisri bisi dua kategori di pekit ke inya kategori 5 ngagai 8 tahun pekit ngiga gula batu dalam tepung ngisri.

Jadi ungal tu segi patut amat nyade ke tuai bala kita. Laban dia tu segi dia temu kita. Jadi ungal tu segi patut amat nyade ke tuai bala kita. Laban dia tu segi dia temu kita.

0: betul nyam, saya nyam, mengajar.
1: Nyam itu atau ngenang itu yeah. Lepas kalaknya di karanya kalaknya di da utai keranau ke, utai oh, ditanya oh. Deh.
0: Oh.
1: Nya itu atau ngenang itu lepas yeah. Kalaknya di karanya kalaknya di da utai keranau ke, utai ditanya
0: oh.
1: Deh.
0: Oh.
1: Nya

0: tek nah.
1: Ada auje ya, auje tak ada kan.
0: Tu nyung agai sidak kengau pekit keliang. Ia akan kena pelekat nombor 2 tu pengajaran eh. Uji malik ngagai panggau bala kita pengabang ke petegang duduk bekejangah. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 2 ke begama cukup sergah. Pada gama tu dah ngenyang baka gama antu gerasi belabung dila. Ngenang gepan cukup nemban begagung megai terabai bersirat mirah. Gaya pejalai ya ayud lunai baka kedekat nyelai ranyai nyelai tangkai ranyai betuah. Patut beradai inai ngelah anak bujang itu antu jelu beruang mangga.
1: Anyu
0: jelu beruang mangga. Ranyai betuah. Patut beradai inai ngelah anak bujang itu antu jelu beruang mangga.
1: Anyu
0: jelu beruang mangga.

0: Okay. Bala jurin tadi bisik maca, bisik nemu arti budaya ngau dalam lagi. Bawa budaya iban, ya tak madah kenya. Oh, bisik penanggung mimik aja aku ya.
1: Oh.
0: Persetajat dari budaya ngau dalam lagi. Bawa budaya iban, ya tak madah kenya. Oh, bisik penanggung mimik aja aku ya.
1: Oh. Persetajat

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar enti uli ya. Aku minta penyangkai. Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar enti uli ya.

bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Sungai air tiidu. Bari ti penudi. Wainya ianya ari ti pemadu besai. Jesus berdiri lalu bercakap ngonyawa ti inggal. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Lalu awak ke orang ke Arab ke aku ngiru. Munyi ti disebut bu kudus. Ari ati orang ke Arab tekapu. Lalu awak ke orang ke Arab ke aku ngiru. Munyi ti disebut bu kudus. Ari ati orang ke Arab tekapu.